Baksan yejarangi sonamong mesal kane junglu jik sanazat. Kasata sirin gürmet tang topa gune sal kane junglu jikang sanazat.

rol matang jiksenang mo yang dekri me kotik chat kan lobjang nam gyal jgatang skarma sumchui ka lobjang chorol tang topagone salkane lurik sana jadin jgatang skarma jipchu jange ka akashwani dilli ne samachar sandhya news at 9 yang te sing ne urdina nasul sana jadin yang derin sana chutor gudang skarma sumchui ka chamba chondol tang topagone salkane jung lurik sana jadin turingi me degrim tang pena ngato chutso Luntang skarma sumchu sokni seka odzer sana zadin. Luntang skarma sumchu soptuneka ngajay dekrim gune skor kun. Luntang skarma jip chuika tatpanangjin dekrim enanga tsangmesang skun la tashi dorje pulkane sungur yang testing ne bajan. Yang dekrim esting juk peka tsering chorol tang yang chandolme pulkane choslu jik sana zadin. Rgadeka akashwani diline samachar prabhatang morning news. Rgatang skarma sumchuika tashi ring chintang. Sering dolkare salkane junglu riksana jadin rgui kala dagsena nasul rgudang skarma chuika tundub dorje tang sering chorole salkane lurik sana jadin rgudang skarma sum chuika filmi lurik chuika fm gold delhi sana jadin chukni sika filmi lurik chukni sang skarma sum chuika smolla lobjang tandar yang testing ne tundub yang dol tang topagune salkane junglu riksana jadin Chiktang skarma chuika magmikyoktong gune degrimenanga filimi lurik. Nisnang skarma sum chuika smolna lobzang tandar yang testing ne patma dorje tang tsevang paljore salkane jung lurik sana jadin. Nisnang skarma ngapchungange ka ladak sena nasul. Degrim nispe na pito chuto shunge ka ladak sena nasul. Shunganang skarma shunge ka spotlight degrim yang testing ne Lobzang tandare salkane junglu jikang sana jadin. Shunganang skarma sumchuika filimi lurik. Shunganang skarma ngapchungang eka ngajay dekrim gune skor kun. Tuktang skarma shchuika jingpe suska dekrim sana jadin. Dekrim pulkan gulam abbas yang dekrim eko tiksatkan sonamang chuk. Tuktang skarma jipchuika magmikyoktong gune dekrim enanga filimi lurik. Luntang skarma chong eka ladak sana nasultang delshat. Luntang skarma sumchuika shamima asmate salkane lurik sana jadin. Luntang skarma jipchuika akashwani Srinagar ne urdina nasultang tapsara. Rigadeka junglu rik sana jadin. Rigatang skarma sumchuika sonam sangmo tang topagune salkane potpe lurik sana jadin. Rigatang skarma jipchujang eka akashwani dilli ne samachar sandhya. News at 9 yang testing ne urdina nasul sana jadin. Yang tore chane chuchot gudang skarma sumchuika nupchokse loyangse dekrim sana jadin. Dekrim pulkan stanzin ladol. Igunin pin ngajedere dekrim nispatang turengime dekrim gune skor gun.

Dagsang ejerange junuguni fia degrim sanazats. Degrim pulkan in pin sonam dolmatang riksinang mu yang degrim ko tiksat kan lobsang namgyal. Ngaje akashwani lene juin jiktangin. Sane chuzo rgyatang skarma sumchu charuk. Kasata lobsang choroltang topagune salkane lurik sanazat.